0: jado hagati y'umukobwa uha amafaranga n'umukobwa ugwa amafaranga kandi mugakunda nayo ibintu byose bikagenda neza wahita monza
1: bombi na bafata
0: oya
1: umukaje yamanka yahundi umukaje yamanka yahundi
0: jazere kubwenge
1: ariko urumukuru w'abantu n'abantu bayeza nanzi.

0: ibitekerezo ku biganiro byacu cyangwa se amatangazo aca kuri Kiss FM. Watwandikira kuri tumenyeshe @kissfm.rw. Guma kuri Kiss FM.
1: Muri iminsi Canal Books iri gukorera abakiriya bashya installation ku buntu. Hitami fata buguzi rikunogeye n'umuryango wawe mubashe gukoresha uyu munsi internet yihuta yizewe kandi itagira imipaka. Ku 2025 gusa uhabwa internet iri ku muvuduko wa megabyte 50 ku isegonda. Washaka kunyeruka kurushaho ugahitami fata buguzi rya premium iri guha umuvuduko wa megabyte 200 ku isegonda. Downloading application ya Canal Books igufasha kwigenzurira niba umuyoboro wa Canal Books ugera aho utuye. Ntucikwe ni promotion izamara igihe gito aho wakorerwa installation ya Canal Books ku buntu. Hamagara 8600 cyangwa 0788198100. Ushobora no kwegera umucuruzi wemewe wa Canal Plus. Canal

0: Kiss FM Big Breakfast with Anita Pendo and Rusine.
1: Abo duhurira muri inyubako baratakamba baratabaza.
2: Kandi
1: abo duhurira mbese muri ya elevator.
2: Abayi
1: barasaba ubufasha.
2: Ngiki?
1: Ngo barangira ahantu gurira amaparufi. Yewe rwose menya yuko wageza aha niyo naba ntabunye ni modoka yawe.
2: Uzuko neye ubwo aramuze se habaye iki? Ngo baratakamba baratabaza ntabwo se habaye iki namenye.
1: Ndaritsa abagukunda nyuma y'ubwiza n'ijwi ridasanzwe bakumva na burya ufite rimwe muri dasanzwe.
0: Wake up every morning with Kiss FM tomorrow morning from 6.
3: MTN Colatune yagaruka nyudushya. Ubu noneho si soneri zifite vibe gusa, ushobora no gutora umuhanzi, umunyarwenya cyangwa umusizi ukamuha amahirwe yo gutsindira ibihembo bitandukanye bya MTN Colatune 2026. Umuhanzi wa mbere mu muziki azahabwa akayabo ka miliyoni 12, uwa kabiri ahabwe miliyoni 5, naho uwa gatatu akazahabwa miliyoni 3. Umunyarwenya umwe azahabwa miliyoni 2, umusizi umwe azahabwa miliyoni 2. Ushaka gutora kanda akanyenyeri 193 akanyenyeri 2026 kode y'umuhanzi urwego. Ushaka kureba kode y'umuhanzi wawe kanda akanyenyeri 193 akanyenyeri 1 urwego. Amarushanwa yatangiye, bizarangira 25 Nyakanga 2026. Ntucikwe.